0: Anak guru sana kok gue cimik aja kyu?
1: Cibinan masak saya pengen bahasa pengen.
2: Abah hutan telin hutan masak apa? Fauta vai tambah hua kyu.

Misyenzo nama na mifara sosan di set zaya nangata kani wiranisha nzara marcella hati na tiku yuwa inu kufabian kumuzani zemzafton zawa mienu sika manara kanza hira aizai